Papa no your default. So bo busia say makoje busia 1000 Ghana 2000 naira there. Emfa. Japade no dey say o waro. Je be di papa ninsan. Enye baako, enye mienu, enye miensa. Enti abusia say radi amoa na okonya sa busia we bia. Hweye maame no, e